0: Okay, weekend ni kali ni ngo mira nungko mi kia chela ken pieni tamir po yao pangeo ka ina di tama kuno tami ko kome Hello? Yes. Ah, te mo.
1: Hello?
0: Yeah, te winye.
1: Boye ba.
0: Boye matek.
1: Mayan di lo kere Josh ke kwenye nom.
0: Okay, Josh.
1: Ada meeting ke kwenye mora ya ibu. Bu John Black wong. Ini kubani Angel.
0: Okay.
1: Ada win kere nyahama. Nanti lo ngerakan wong numas.
0: Oh, mas tinggir kanu.
1: Tinggal kan.
0: Ayah ada poin matek.
1: Baik.
0: Okay. Angel